asimfo David mene wasimfo menya pam na mpo so wɔ fom me a menya mɛtwe wa so na mɛtu wo ngabatamko bisɛ me kwɛsɛ nti